0: Waka mikindo kimdo sata tinga ngun ni vimbul ni duelle ngosa wangwe me kapun ni wati ko iyo samata ngoda ni ngani ngolitum me bango turang andreu e ni sakavi ta ngolitum da ndale sota boka bio kan ndale rongoza na vika me zuraka tiko vikenda ene kavni kuwa kina nomli tarta langa ni kota tika ni mata you have a question and answer time yeah session there you go any final words turang andreu this evening
1: iyo Sulia weekend tu nak keluar, keluar ngante. Santa mai rawat tembak nonda ambula,
0: kena
1: pun nunggu. Ubah jadi nak kena. Ya, ya ubah kambo ten nak kadi ni keluar, kena nonda ambula. Menda ukir talembang ngah, oir ratiko mai bunua. Nang nufak lo lomban ambula. Nakai rendre biau maraman reu ni rendre ni rendre ni bulu sangge bakai rendre ngat cingama tos cingama dinda reda lesun non dan dingin dingi dan di lebih luta kita kunga enak non da politik se maten itu okan dan itu okay maina yang bakin tu tu batai kena tu kina Ado main ni kuat, tu beli tak itu ngan, tu okay. Nataro aw via taronga tigo weekenda, ya raba tu beli tak itu kena itu okay, tu setong ngan, enam rabun rabu, mana itu okay. Kau tu lebih terlontar mata. Ni ngolain valid.
0: Tutoka. Ya ni visuret sero ni vaka lelevu. E kavi ni mata ka vaka ruai na katini ka ono ni me mai na vitu na kavi in the thiwa na kaloka one honga community hall se community center e tiko e na walu sulu kotolu Church Street e one honga Okalandi. Isa voitin kotolu na miniti me vitu na kaloka vavin vina ka vaka lelevu i turang Andreu Mr. Savana dena rumbe na nomu ni dhambi me vali wali se na kavi ni kora ni mirongo dina ndomu ni Arto mai, nama mai satu tala kei sai, kei rona vitinani, nai kavni ko ni mbulumbulu vinaka turang Andreu. Iyo, sabon ni vinaka tuyani, mena tebe li vingara vingo, eo kalandi, nai kavni kuwa, nina vangindono, numni ngole ngole li ustali vanua, ena maadha ome ngo, kina songo talanga ni mataka, na vitalo ni mataka, sabon ni vinaka tu, lolo mo maus talanga vike mni, kina numni matavuvali. Sautu sakatiko, na numni matavuvali, sautu talanga na Anda matem tu, ou vou no alomanio viti, e na que saco vagalevo. Ou de emboiawa, no ser que naquela. Oi, sabe de baú, tu me namoram nem baú, e sanandoia, e na que saco vagalevo. Naka, PMFG, Pamana, Viti.

Gilbert na lasa suba na lenga kita ni momo boleh mudulata. Songer ratu nitiko na lenga ni momo heran boleh merdulata ina bingo na kita ngah. Ya, ngono dapat boleh sah untuk ngono na tini kawan miniti na ngono ni bebo taya na serre ranyoni girmaya na seba walun rau seba lima tolundua seoni rani text maya na lima tolundua se bita maya na nomini tuk na bola mata ni PMN Fiji merani kita hotel ni beke mani na nomini serre bebo nonganda wakarong tengok mekin na ngono ngono itakan ni itosu bina katiko nombongi as sosangai tegi buti kumbek na nonro Rumbongi yang ngonongo, esok sahaja dapat tak nonon rumbongi, mata kembali kena ngoni tak daka, apa kata lagi na, setapa ngan dan dui takawa na singa ni kuah, deklarasi mata kan total singa, lebih rona lebih anda rendolingito, apa kata lagi na dan do kautir merlingito, bina kamenda dari total ngan tikinya nanda, bila katiba kali buat kirna lebih anda, boleh tak ngonongo na singol talmai. Angosing ona nga enda rawan inda dakawa kedi kina na beka so beber na lvenda karawan inda baka maru tekira ena beka erben katwa bimbi na gito ni solandingo lebusar na beka ardo baka ita bikin erna lvenda na singa baka rawai bimbi na gito erendo baka ita bikin na kaso bekenda undure dato kaso beir na tinango didi zake lvenda didi zake talenga tina se o tama talenga rani didi zake Jadi semua, jadi lagi semua. Kuat tak ya? Bina kesarang ya. Nanti bina kata menda toko nyirna luvenda. Betul nongong nasi ngelis tali mai. Nada nongong nair sarang kase sarakali bukina. Rambimbi kurnibuli. Sarlita kabangana bina navikar bina kata. Ya singong nongong nasi tikina bat keira. Nda nuitaka ninda na marutaka bat tiko bat keira navikar so merawan nyirna marutaka tiko enang nongong ya. Dato sa mga dapurto na peksa vibe, may baleta na tulio ni Buki, watay kaya dapay kaya dato doko, enong bongi enday.